0: Anta.
1: Dedu guru marang kon de lam kasar ban yo le lem kat mar kon du lo. Open to tak pano de pane boy. Lem kat tam. Armanan de de tam. Orang dia sing wani gak mau kuwi sama dia nang wani kuwi dia. Ini orang-orang yang berpengaruh untuk membuat suara para pemain pemandangan untuk membuat suara.